0: yare na bonu awurade nyonu ne tesa yawe no mu
1: anye meme juni
0: aka ngu dadada onya pressure no fie sey ni e
1: isopeti
0: ko den mu bi kura de nya na 15 years 15 years